Sorpunga, suna na soklene loara. De kuge kita har sorpunga. I sotuga avok iluene. Portuga su ojega nul. Inisina kasi megame.